0: Saya tegi jangan saya ibu. Kamu make sama aku hasti. Namtaki. Oh no.
1: Lim FM. Unmatchable.